0: sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
1: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak

Lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

hutan. Kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai. Kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Malaikat menyelam jaring laba-laba bilang, ditambah keraton.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1900.
1: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan ikuti acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI dari Pro 3 Jakarta.
2: Menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini.

Logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan BTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah

modal dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dalam perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistan, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, Ainus, Anadola, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing.

bencana alam, erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita, dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi hari-hari berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat muda.

rangka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WPP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak-Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Tatara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RRI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RRI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaga. Bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa tri prasetya.
Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya berkolaborasi, bersinergi, bertini krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acara selanjutnya yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi dan saat ini kita akan rencana.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami, Ibu Dr. Randa Dwi

0: Podcast dimanapun Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
0: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tri Prasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Stephen dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

nuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga, tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari 2 kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk suara kencana RRI. Dan saat ini para penari ini tengah membentuk formasi 3 barisan

0: sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dika, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga saat ini kita akan mendengarkan ucapan dari
1: pejabat terkait. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
2: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
3: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Namanya Osmi ini kayaknya agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
2: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dita ya. Dan kita ikuti langsung juga ya monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, Wira, berhenti gemetar Wira. Tidak, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Kesehatan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau

¿Cómo ya ti, mi vida? Bahkan air terjimu akan tumpah ketika engkau mengenal sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir Cecep siapa? Kalian berikan aku kata sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Mira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini! Negara!

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar rumah. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit angkasa, menuntunkan kota rumah, mencari samudra. Kita sudah merdeka.

Ya, aku akan kabur melalui jendela. Bumbuk menyepala penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melalui desa desa belakang. Pulang-pulang tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau mau mengkhianati mereka? Enak saja kalian bicara.

Kalnya, ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjantan. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

destino, irmão. Sekarang, Mira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam.

dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wi

0: depan kursi di pak.
1: Ya, baik, pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
2: Memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
3: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
4: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
5: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Tipu Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Semangat ya manggungnya.
1: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, yang sampai menangis? Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Masih di Pro 2 Teman Terbaik Kamu di menit ke-21 dari pukul 13, Teman Pro 2 masih menemani Teman Pro 2. Dan juga masih dalam keceriaan ya, masih dalam keceriaan karena tanggal 11 hari ini ya Teman Pro 2 bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya Teman Pro 2 yang ke-81 tahun ya, hampir sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia Teman Pro 2. Dan masih menemani Teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore ya, di siang hari ini, di siang-siangnya Pro 2. Nanti saya akan kembali masih menemani Teman Pro 2 dengan musik-musik, nanti akan kembali dengan informasi seputar dunia olahraga. Tetap stay terus di Pro 2 Teman Terbaik Kamu.

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Rodua.
6: Aku pura-pura cool.
7: Masih di Rodua teman terbaik kamu. Masih menemani teman berdua di FM 96,3 MHz dan masih di informasi seputar dunia olahraga teman berdua sampai nanti jam 14 ya, atau jam 2 siang teman berdua. Selanjutnya sebelum kembali menemani teman berdua dengan musik-musik di siang hari ini, langsung saja saya akan berbagi informasi seputar dunia olahraga menemani suasana siang teman Pro 2.

Langsung saja teman berdua dari dunia olahraga. Informasi yang pertama dari dunia sepak bola. Berani regenerasi Mancini bawa skuad muda ke National Liga. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini akan memadukan pemain muda dan berpengalaman di timnas Italia. Tim ini tampil di National Liga September mendatang. Melansir dari laman Football Italia, Mancini memanggil 5 pemain timnas usia 23. Salah satunya Alpajokis, pemain muda AC Milan untuk tim senior. Legenda timnas Italia itu akan mengumumkan skuad Gli Azzurri pekan depan. Kabarnya selain Chies, Mancini akan memanggil Mattia Liberi, Nicole Treslu, Alessandro Romano, dan Isa Dobia. Treslu dan Romano pernah membela Jerman serta Swiss usia 21. Keduanya kini setuju memperkuat tim senior Italia. Masih dari dunia sepak bola, bantai RB Leipzig 4-1 di Liga Champions. Como 1907 mencetak sejarah besar setelah membantai RB Leipzig 4-1 pada matchday pertama fase Liga Champions UEFA 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Giuseppe Sinigali, Jumat 11 September 2026. Martin Baturina membuka keunggulan pada menit ke-15 memanfaatkan umpan Anastasios Dovikas. Dovikas mencetak gol kedua pada menit ke-38 setelah menerima operan balik dari Baturina. Asane Diao menjauhkan Como menjadi 3-0 pada menit ke-54. Hal ini terjadi setelah meneruskan umpan cerdik Nico Pas. RB Leipzig sempat memperkecil melalui Adriza Makovic pada menit ke-58, namun Maximo Prore menutup pesta kemenangan Como pada menit 90 dengan asin kedua dari Nico Pras. Kemenangan ini membawa Como bertengger di papan atas klasemen sementara fase Liga-Liga Champion. Klub ini dimiliki pengusaha asal Indonesia ini menunjukkan kualitas di panggung Eropa. Masih seputar dunia olahraga, kali ini kita beralih ke dunia Olimpik, teman kedua. Kali ini kita akan membahas seputar bulu tangkis. Imam Tohari pastikan tim putra bulu tangkis siap hadapi Asian Games 2026. Pelatih kepala bulu tangkis tunggal putri Imam Tohari memastikan persiapan atlet menjelang AIC Nagoya Asian Games 2026 berjalan baik. Ia menyebut kondisi para atlet dalam keadaan bagus, bahkan secara fisik maupun teknik. Tohari mengatakan para atlet akan berangkat ke Jepang pada Sabtu malam 12 September 2026. Mereka akan menjalani pemusatan latihan atau training camp selama sekitar 3 hingga 5 hari di Tokyo. Tohari menilai Tokyo menjadi lokasi training camp yang ideal sebelum tim bertolak ke Nagoya. Pilihan tersebut juga mempertimbangkan kondisi Nagoya yang tengah dilanda hujan ekstrim. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya seputar informasi dari dunia hiburan, teman. Dunia olahraga ya, terbalik ya teman berdua. Dan nanti selanjutnya dari pukul 14 sampai pukul 15 kembali menemani teman berdua dengan informasi seputar dunia hiburan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?
1: Masih menemani teman berdua di sore-sore ini. Kok sore ya? Menjelang sore maksudnya ya teman berdua. Di siang menjelang sore sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di part yang kedua. Di informasi seputar dunia hiburan teman berdua, saya akan bagikan informasi dari dunia hiburan kali ini dari dunia film ya teman berdua. Film Laut Bercerita rilis poster dan trailer kisahkan perjuangan mahasiswa ya teman berdua. Nah, PAL 8 Picture merilis trailer dan poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosef Angginoen. Jadi adaptasi dari novel bestseller Leila S. Kodury ini memperlihatkan perjuangan aktivitas muda hingga hilangnya biru laut. Trailer memperkenalkan biru laut yang diperankan Reza Rahardian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Pergerakan Winatra semakin aktif setelah tiga aktivis ya diadili karena membaca dan mengedarkan buku terlarang. Biru Laut bersama-sama teman-temannya kemudian turut mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi para petani. Namun perjuangan tersebut berubah menjadi kisah kehilangan. Biru Laut dan sejumlah anggota Winatra menghilang satu persatu hingga tidak diketahui keberadaannya. Keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat kemudian berusaha menemukan jejak mereka. Asmari Jati, adik Biru Laut yang diperankan Su Yunita Siregar menjadi sosok yang terus merawat harapan. Jadi poster resmi film turut memperkuat tema tentang ingatan dan kehilangan. Nah, Laut Bercerita ini diadaptasi dari novel bestseller karya Leila S. Kodury dan naskahnya ditulis bersama Angginoen ya teman berdua. Jadi BIFF 2026 berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober dan film Laut Bercerita ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Jadi film ini akan menjalani world premiere dalam Main Competition Busan International Film Festival 2026. Jadi BIFF 2026 berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026 dan menjadi panggung perdana bagi film tersebut. Nah itu ya teman berdua buat kamu yang ingin nonton film ini ya teman berdua, Laut Bercerita ini nanti akan dihadirkan di bioskop Indonesia di tanggal 29 Oktober. Oke teman berdua, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part yang kedua di edisi hari Jumat 11 September 2026. Dan dirgahayu juga buat RRI Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia di ulang tahun yang ke-81. Semoga makin jaya ke depannya teman berdua. Saya Miki undur pamit dari ruang dengan teman berdua di siang menjelang sore hari ini. Sampai jumpa dan selamat sore.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kaepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: aku pulang.
1: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ah, pergi ke warnet dulu nih. Mas, 1 jam ya?
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Lah kenapa berhenti nih? Bah, su habis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, mana telepon sah? Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana, kah?
3: Mek, saya bisa minta satu uang, kah? 300 ribu tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer, toh?
0: Hei, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar, sebentar, eh. Saya cek saya Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kok tidak bisa masuk lagi? Astaga! Rara, Rara, ada hack sama Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: 101 Produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena. Harusnya abis ini saya baru sounding teman-teman Pro 2, saking semangatnya di Hari Radio Nasional ya, baru opening aja udah salah-salah, gimana sih ah? Oke, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu di 96,3 MHz. Yang juga tentunya siaran Pro 2 RRI hari ini di 11 September, spesial Hari Radio Nasional, teman-teman Pro 2 mengudara juga lewat streaming di www.rri.co.id/wamena. Kamu juga bisa dengerin kita lewat RRI Digital, teman-teman Pro 2. Mau cerita-cerita seputar Hari Radio Nasional, boleh kalian nanti ya teman-teman Pro 2. Mungkin ada yang penasaran kayak gimana sih sistem di radio gitu kan ya, atau mungkin kayak pingin ngepoin kita yang kerjanya jadi insan radio gitu, teman-teman Pro 2. Yeah, asik banget tuh ya, asik banget tuh. Boleh banget kalau misalkan kamu kepo-kepo, pingin kepo, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 FM ya. Dijaga malamnya Pro 2 FM bareng sama Fajar, jadi kamunya jangan galau-galau teman-teman Pro 2. Hari ini hari Jumat, yes, karena besok weekend, jadi kayaknya gak ada waktu untuk galau. So enjoy bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Justin Bieber, Overboard dulu, biar kelebihan muatan. Gak apa-apa sih, kalau baru siaran kelebihan muatan. Tenang aja, ada Kapten Fajar yang bakal meluruskan semua.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kasih dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada lomba sihir dengan hati dan paru-paru. Ini emang kayaknya paru-paru kita lagi diuji gitu ya, teman-teman Pro 2. Sepanjang hari ini, saya baru ngehnya sih sepanjang hari ini ya, dari kemarin-kemarin kayaknya belum terlalu yang gimana-gimana juga. Tapi kayak hari ini tuh bener-bener full yang saya kira tuh kayak ini beneran kabut apa asap sih? Tadi saya nyeletuk gitu sama teman-teman ketika kita lagi kemana ya, ke arah Muai situ. Kayak ini kabut apa? Saya takutnya kan kayak kacamata saya yang bures gitu loh, buram gitu. Ini beneran kabut, kacamata saya yang buram atau kabut asap gitu teman-teman Pro2. Ternyata kayak teman saya cerita kayak ya itu memang kabut gitu teman-teman Pro2. Oh man, agak cukup lumayan was-was ya, tapi yang diperlukan kayaknya emang jaga kesehatan aja sih gitu teman-teman Pro2. Meskipun belum belum belum dah, meskipun bukan meskipun belum malam minggu, kita puterin lagunya Lomba Sihir tadi. Iya, asik banget nih kalau malam minggu muterin lagunya juga. 23.1 ya di jaga malamnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat Hari Radio buat insan radio yang ada di seluruh Indonesia pastinya. 11 September. Kalau ngomongin cerita flashback ke kenapa sih Jar dulu suka atau tertarik sama siaran? Sejujurnya saya nggak ada pikiran yang gimana-gimana gitu sih teman-teman Pro 2. Maksudnya kayak nggak tahu aja gitu. Mungkin kayak udah jalannya Tuhan kali ya. Soalnya dulu tuh masih nganggur gitu, masih nganggur, terus dengerlah tuh loker lowongan kerja, dan pas waktu itu tuh saya dengerinnya radio. Saya belum ngeh kalau itu radionya Pro 1 apa Pro 2, saya taunya cuman kayak, wah ini lagunya enak nih gitu kan, terus saya dengerin. Setelah saya tahu baru, oh ternyata yang saya dengerin waktu itu di Pro 2, dan disitu tuh lagi dibacain loker gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak yang tertarik buat jadi penyiar radio silahkan kirimin lamaran, CV, data diri dan lain sebagainya ke kantor RRI gitu. Ya udah. Waktu itu kalau enggak salah siang sekitar jam 10-an saya ke kantor RRI. Saya masih ingat banget pakai batik merah. Karena saya nggak tahu harus pakai kostum apa gitu kan, dan itu tuh batik juga saya minjem punya bapak saya karena saya nggak punya pakaian yang formal, literally formal gitu nggak punya. Akhirnya ya udah daftar, terus keterima daftar dulu, terus kayak probation gitu lah, perkenalan terus di training kayak akhirnya ya udah cocok nih jadi penyiar gitu. Padahal waktu itu saya juga ngerasa kayak, ya Tuhan, suara siaran. Kalau saya dengerin suara siaran saya pertama kali kayak, udahlah, skip. Jadi emang gak ada kayak, berarti kayak gak ada basic gitu di broadcasting atau S1 ilmu komunikasi atau apa gitu. Gak ada sih teman-teman Pro2, seriusan gak ada. Ya udah kayak semesta mempertemukan randomly kayak gitu aja sih ceritanya. Kerjanya udah dari waktu hitung lama sampai sekarang. Gak usah ditanya berapa lamanya gak usah ditanya. Oke, gak usah ditanya. Saya ketahuan. Ketahuan apa, Jar? Ketahuan tuanya, coy. Kita punya chance smoker malam ini, teman-teman Pro 2. Closer. Tapi tenang aja, masih lama kok siarannya. Belum close.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

OB bareng sama Bruno Mars, Nothing on You, teman-teman Pro 2 di jaga malamnya Pro 2 FM 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena yang masih tetap dong jadi teman terbaik kamu. Oke, sekitar 6 menit lagi menuju ke jam 9 malam, nanti bakalan ada MLC, abis MLC Fajar bakalan back to nemenin kamu lagi di jaga malamnya Pro 2 FM. Tapi sebelum itu Fajar mau nyapa dulu ada Minace ya. Selamat malam buat Minace yang lagi dengerin Pro 2 FM. Terus ada Maria juga, ada siapa nih? Ca aja namanya. Ca Ica, Cantika atau siapa? Ca aja deh pokoknya ya. Ada Noxe juga. Selamat malam buat Noxe. Terus ada Zulia juga, selamat malam. Siapa lagi nih? Wait. Ada Celine. Hai, selamat malam buat Celine. Pokoknya semuanya deh yang lagi pada dengerin Pro 2 RRI Wamena. Karena ini Hari Radio Nasional aka ulang tahunnya RRI yang ke-81 gitu. Kayaknya enggak lengkap kalau enggak dengerin lagu-lagu yang temanya tentang radio. Asik banget enggak tuh preachingnya. Wajib kayaknya ya, teman-teman Pro 2. So, kita punya Shalom Seven dengan radio yang bakal nemenin kamu. Terus nanti bakalan ada Rizwan Fadilah menuju ke jam 9 malam barengan sama MLC di Pro 2 Jakarta.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edi Taman di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung rapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC. You see, live chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada Tim Lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Bobby, Mas. Mas Dondot.
3: Yes. Alex.
1: Alex. Oh, oke, okay, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak
1: di siaran.
3: Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Mana? Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal.
1: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
3: Aku
1: baru ya.
3: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih. Di Edit. Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Enggak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
3: Nah, ya, kalau Adit banyak.
1: Adit banyak kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, B.
3: Edit GAB.
1: Kembali. MBGAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, hai. Alhamdulillah.
1: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
1: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
3: tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh.
3: Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak,
0: udah lewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Eh, siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio TIT Solo. Nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti. Ada. Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget ada Return to Condor Heroes. Oh, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Pernah siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran, ya.
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby tuh?
0: Bobby.
2: Bobby gitaris kita ini enggak hadir itu.

0: tapi siapa saya nggak kenal.
1: Ya dukun berarti.
0: Uset. Iya, tapi nggak tahu. Kelihatan mukanya.
1: Oh kelihatan.
2: Hmm. Kelihatan di gambar.
0: Di gelas, di gelas.
2: Oh di gelas. Oke.
0: Di gelas. Wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
2: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
1: Eh dia belum lahir.
0: Dia belum lahir. Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
2: Oh beda lagi. Oh iya iya.
0: Edit kan banyak gitu.
2: Banyak sih Ion.
1: Edit plus.
2: Aduh ulang lagi. Ulang lagi. Di callback. Bener-bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
1: Zaman dulu. Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita bikin cerita.
0: Cerita. Drama lah, drama.
2: Oke, okay. Oh drama radio gitu ya.
1: Umpamanya. Oh selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi Bu.
1: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
0: Gak bisa.
1: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
0: Drama juga.
1: Drama ya. Terus selang-seling lagu humor gitu.
2: Oh tapi itu secara live berarti.
1: Live? Oh enggak, di record.
2: Di record ya buat dramanya ya.
1: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata iya.
2: Agak nggak bisa ngerem bahaya
0: bener itu
1: karena komedi kan kadang gitu kan?
2: bener saking serunya saking asiknya gitu kan.
0: Lapas kita recording aja. Dulu okay. Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Ya nggak boleh dong apa deh.
2: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
1: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
2: NFT ya.
0: Kita tadi dengerin di mobil ya. Mm-hmm. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil. Soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
2: Iya benar.
0: Di mobil kita apa ya
1: itu
0: ini?
1: Di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin radio. Itu. Tapi Bluetooth.
0: Bluetooth.
2: Oh ya benar HP. Iya.
0: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
1: Ada langsung
0: ada lagu-lagu lama.
1: Asik. Gitu. Radio swasta.
2: Benar.
0: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
1: Ah larang kamu. Ngeritain yang mana itu?
0: Yang di rumahmu?
2: Eh? Apa itu?
0: Yang di Bluetooth itu.
1: Digital.
2: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat nggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
1: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
0: Gomblo ada juga sampai terus
1: itu yang
0: Epic GLD
1: Madu dan Racun.
0: Madu
1: dan
0: Racun.
2: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitar ya?
1: Jenih.
2: Oke. Asik.
4: Di radio aku dengar lagu kesayanganku.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Ya. Bekingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan
2: radio.
1: Jangan kita enggak satu radio.
3: Ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili, Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah. Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, mas. Lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun 97.

0: 97.
1: Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen ah kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
2: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame
2: ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan ya melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
0: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh.
0: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
2: Asik.
0: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
0: gimana tuh? Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
2: Benar.
0: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
0: kan,
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
3: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
2: Oh gitu. Nah, oh gitu. Nah,
3: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
2: Kita nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
0: Saya yang bikin nyaman mereka.
2: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
2: Oke.
0: Banyak man sebenarnya, man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa dah.
0: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya, benar.
0: Ahli apa, Mang? Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
0: Apa ada tukang man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi kan, nggak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu
0: nyaman.
2: Oh gitu ya,
0: sampai kru-krunya lu minum apa gue.
2: Oh
0: makasih om.
2: Udah berarti emang jagonya di situ ya, ahlinya di situ ternyata.
0: Bisanya di situ mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
2: Bener.
0: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa apa ya.
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
0: Jaran Dor apa?
1: Dia dulu keliaran di area Risolo.
2: Oh iya.
0: Dulu saya ani.
2: Apa?
0: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
2: Oke, okay. Jualan kopi.
0: Bukan.
2: Oh enggak.
0: Apain? Lotok.
1: Ngerti nggak? Ngerti nggak?
3: Nggak ngerti
1: dia. Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
2: Dia. Oh iya.
1: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
0: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
0: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: Apa? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
0: Dadu.
2: Dadu.
0: Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
0: Dulu.
1: Sekarang?
0: Sekarang
1: ngeslot. Enggak boleh. Itu jangan dicontoh ya.
0: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
2: Betul. Ya. Itu dia. Iya,
0: jangan. Itu senakal-nakalnya saya itu kalau sudah melanggar hukum jangan ada.
2: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
0: Kalau saya itu saya dulu sebelum ada geng motor. Geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke. Okay.
0: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
2: Oh, ikutnya?
0: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
2: Oh ini.
1: Paduan suara ya itu.
0: Yang positif.
2: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
2: Pimpin. Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
2: Oh, oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
0: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
2: Oke.
0: Okay. Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa.
0: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Kita buktikan. Kita tes.
1: 1, 2.

0: Tim Lo Bro 2. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tim Lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa restoran juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97.
1: 97.
0: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
2: Ya, maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak itulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kalo kelas. Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay. Ya,
2: berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD naik kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ada. Ini nggak kuliah dulu, makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu nggak naik. Kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke.
1: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya. Gitu. Yeah, yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ramean, ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya doang. Ini komennya telat deh.
3: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
0: Oh.
3: Enggak balik-balik sini.
2: Cuma, iya, betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya, kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Habis itu, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang.
1: Jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Apis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia gak setuju.
0: Oke.
1: Gak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
0: Yang penting makan dulu.
1: Bener-bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Cuti lagi. Bahas lagi cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Pak Dib.
1: Pak Adib. Nah, enggak, Adib. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Dib sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dib, sini Dib.
0: Seumuran tuh. Seumuran tuh.
2: Enggak ada batas mas, jadi
0: oh, karena itu gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya
2: kan. Lu ya. Mau manggil
1: gue aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: P itu tawan.
0: Gak ini maksa sih.
2: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak gini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Team.
0: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: juga. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang nggak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku nggak merasa gitu deh dulu. Nggak merasa dia usul kok.
2: Nah,
0: langsung.
3: Aku
0: langsung
3: lagi ingat-ingat. Gitu. Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih nyebelin.
3: Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke, okay,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Hmm. Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. enggak sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

pulang ke rumahku dengan lesu. Akhirnya ku terima balasanmu. Tanya lagi alamatku, ternyata kamu juga gak tahu.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random. Kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu, aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak, aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: daftar kurang kencang.
1: Oh, pengen lu. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan, meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung. Dari atas.
3: Kecilan itu.
1: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi bakso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya, benar-benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh Hawa. Hawa. Happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah, izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
4: Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 meter.

0: kasih.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Oke.
1: Happy birthday ya.
0: Benar.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Benar.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong. Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
2: Sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
2: Dapat momongan,
1: dapat momongan.
2: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin.
1: Kok kamu tumben?
0: Tumben bener.
1: Kalau ora biasanya enggak bener.
2: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
2: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
0: Ada maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Weh,
0: Pekanbaru. Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
2: Oh, dia yang request ya.
1: Lagu Ada Apa Denganmu.
0: Yang gitu ya?
2: Iya.
1: Maaf. Yang gimana?
2: Maaf segala tingkahku.
1: Emang kita lagi
2: sudah maafkan
1: sudah, ya.
2: Aku segala
1: sudah.
0: Udah ya.
1: Itu syairnya.
0: Udah ya. Dia enggak request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
2: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
0: Ada khusus ya.
2: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
0: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
0: Benar.
1: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
2: Pekanbaru.
0: Kita Pekanbaru ya. Sering
2: pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya? Lupa.
1: Bukan.
0: Jual
1: bukan
0: telur baru penyu sih.
1: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
2: Oh iya,
0: yeah, benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Lampung.
2: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
0: Oh iya, sering ya.
2: Lewat.
0: Benar, tapi sering.
2: Enggak, tapi pernah.
1: Yang baru.
0: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
0: Bener sih.
1: Yang lama aja.
0: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
2: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
0: sini.
1: Kita free loh.
0: Boleh. Ini deh, harapannya buat tim lo sendiri mungkin next project-nya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
2: Adalah.
0: Kok gitu?
1: Soalnya kita ngalir aja.
0: Oke.
1: Jadi harap-harap cemas.
0: Ada harapnya, cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
0: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
0: Amin.
1: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
2: karena kondisi.
0: Benar.
2: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
0: Oke.
2: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya bisa sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
2: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
0: Betul.
2: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
2: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
0: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipake band lain. Dia nyolokin bass tapi enggak bunyi.
2: Mati.
1: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu enggak masuk ampli tapi masuk gitar.
2: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
1: Tarik-tarikan.
2: Paralel.
1: Coba itu gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
2: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga nggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu nggak sadar kayak gitu loh.
2: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kapel kosong, ada kapel kosong, udah lah. Ajar gitu ya. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
0: Bener, bener.
2: Udah dipanggil. Ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar.
1: Tarik. Oh, pas itu kamu panik ada Jack dimasukin pas gitu aja ya.
0: Nganggur nih dia.
2: Nganggur nih. Set. Bobby Ed dah masuk sini.
1: Hei, hey. Oh iya. Sorry. Oh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
0: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas,
2: udah panggung.
0: Udah di atas panggung.
2: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
0: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
1: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
0: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
0: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
0: Lagi free kita free.
3: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
0: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
2: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
0: apa tuh?
2: Pantun coba buat
1: kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
1: Ikan ya. Ikan teri dari suka maju.
0: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
0: Asik. Boleh.
2: Ikan teri.
1: Apa?
2: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya
2: enggak bisa. Bisa.
1: Iya, ya, boleh. Ikan teri
2: di dalam termos.
1: Artinya
2: RRI semakin jos.
0: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian. Dot.
0: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya?
2: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
1: Beda. Dia kreatif gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana? Eh? Gimana?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
2: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri.
2: Wah, mikir biar lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
2: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
0: Oke.
2: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya, tapi takut atlet ya.
1: Ikan teri
0: pakai helm.
1: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
0: Oke. Ya udah. Terima kasih.
2: Pokoknya sukses lah.
0: Thank you Timlo, thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Sukses untuk Adit dan RRI juga.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
1: Timlo.
0: Bye-bye.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Back to ke jaga malamnya Pro 2 FM live. Yes, langsung dari studio Pro 2 FM di kawasan Jalan Ahmad Yani nih, teman-teman Pro 2. Barusan ada edit sama tim lo juga ngajakin reunian gitu ya. Siapa yang dengerin lagu-lagunya tim lo? Yes, kamu mungkin ya. Saya juga sih gitu, teman-teman Pro 2. Jadi berasanya tuh kayak comeback aja, terpanggil lagi sama lagu-lagunya tim lo gitu, teman-teman Pro 2. So, keseruannya bakalan kita lanjut di jaga malamnya Pro 2 FM karena udah jam 10 malam. Tepatnya tuh sekarang udah pukul 22 lebih 8 menit ya, teman-teman Pro 2. Dan kita bakal nemenin kamu di cerpen cerita penutup hari Pro 2 FM sampai jam 11 malam nanti. So, enjoy and stay tuned. Yes, selanjutnya kita punya Why Don't We, teman-teman Pro 2 dengan Eclater-nya. Satu lagu di tahun 2018 yang sempat ramai lagi karena TikTok juga ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita punya pamungkas malam hari ini, teman-teman Pro 2. Bener banget, kitalah manusia, punya sisi salah gitu kan ya. Sama halnya kayak penyiar. Tapi kan penyiar selalu dituntut buat perfect ya di depan mic gitu, teman-teman Pro 2. Beuh, kamu gak tahu aja gedebak-gedebuknya jadi penyiar tuh kayak gimana gitu ya, teman-teman Pro 2. Ya, penyiar juga manusia gitu ya, teman-teman Pro 2. Cerita lucu waktu jadi penyiar tuh apa ya? Udah pernah ngalamin pas siaran terus gempa gitu, Jar? Udah pernah, tapi posisinya kan siarannya di Wamena gitu kan ya. Jadi saya nggak yang khawatir-khawatir banget kalau ada gempa, jujur ya. Kayak nggak takut gedungnya roboh gitu. Iya, lebih ke kepikirannya nggak nyampe situ sih. Karena kayak apa, kayak kita kan di Wamena gitu kan ya, cukup lumayan jarang, maksudnya ke pusat gempanya di Wamenanya gitu kan. Sekencang-kencangnya juga berapa sih gitu. Maksudnya kayak gitu ya kalau saya. Tapi memang sebenarnya ini gak boleh ya. Maksudnya kayak kita gak boleh mengabaikan hal-hal yang kayak gitu ya. Namanya juga kan tetap bencana, selalu ada resiko, selalu ada peluang gitu, teman-teman Pro 2. Peluang terburuknya tuh selalu

ada, tapi kayak balik lagi kayak untungnya saya nggak konsen yang terlalu kayak gitu-gitu juga. Dalam arti tuh kayak gedungnya nggak terlalu tinggi juga gitu kan ya. Terus kayak peralatan saya di dalam studio juga maksudnya nggak yang kayak ada lemari segede apa gitu, gede banget, enggak gitu kan ya. Kayak cukup lumayan safety lah gitu teman-teman Pro 2. Gitu aja sih. Udah pernah ngalamin itu pas lagi siaran terus ada gempa gitu. Ya karena ada kolong meja. Dulu kan kita diajarin ya kalau gempa terus ke bawah kolong meja. Ya, paling itu aja sih antisipasinya. Tapi belum pernah sampai yang kayak gitu juga gitu kan ya. Kayak gempa yang terakhir tuh sempat tuh kayak teman-teman di mana ya, saya lupa, yang gempanya di NTT. Itu tuh teman-teman beneran purely mereka memindahkan studionya keluar ruangan. Jadi mereka siarannya outdoor. Iya bener, outdoor di sana. Mungkin sampai sekarang juga masih kali ya. Apalagi ya siaran apa ya? Siaran tuh ngajarin on time juga sih gitu ya teman-teman Pro 2. Maksudnya kayak kadang-kadang kita kan kalau kerja tuh kan gak ngelihat jam gitu kan ya, gak harus terpatok sama jam, kayak kerja ya udah kerja aja gitu kan ya. Lebih seru kayak gitu kayaknya. Jadi kayak kerjanya udah kerja aja, pas kayak asik kerja tiba-tiba udah selesai nih jam pulang gitu kan ya. Tapi kalau jadi penyiar tuh enggak sih teman-teman Pro 2, karena kayak timingnya tuh harus tek-tek-tek gitu. Jadi kayak selalu ngelihat jam juga. Itu sih yang kayak jadi pelajaran penting. Jadi kayak apa-apa udah apa ya, badan jadi auto terorganisir aja tiba-tiba gitu kan ya. Kayak okay, kalau misalkan siaran jam 10 berarti saya harus siap-siap mulai dari jam sekian. Jadi kayak otak saya tuh ngitung gitu loh. Jadi kayak okay, misalkan kayak mandi 20 menitan. Ini contoh aja ya, kayak mandi 20 menitan terus nanti sarapan sekitar 20 menitan juga, siap-siap dan lain sebagainya. Terus dari jarak tempuh dari rumah ke kantor terus sekian-sekian, kayak gitu-gitu sih teman-teman Pro 2. Jadi kayak akhirnya terbiasa kayak gitu juga gitu. Apalagi ya? Ketemu sama orang-orang random, ketemu sama orang-orang baru, nginterview artis. Dengerin lagu-lagu baru, iya sih. Sampai sekarang di usia saya yang udah menurut banyak jurnal kan ada tuh yang fenomena music paralysis, kayak orang-orang tuh bakalan mandek di usia tertentu untuk dengerin lagu baru. Kenapa? Karena kayak udah ya selain mungkin gak relate, kayak capek aja ngikutin perkembangan lagu baru. Karena mungkin sibuk kerjaan juga gitu. Untungnya kalau jadi penyiar tuh kayak okay, ini ada lagu baru nih Jar, kita dengerin. Enak nih. Sama kayak halnya Pamungkas malam ini yang Adam ini baru masuk banget ke playlistnya Pro 2 FM. Langsung kita masukin, masih fresh juga. Jadi kalau kamu suka, sering-sering di request aja di Pro 2 RR Wamena ya teman-teman Pro 2. Mungkin di antara teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin ada yang mantan penyiar, pernah siaran gitu kan, bagi-bagi pengalamannya juga boleh. Langsung aja ya WhatsApp ke Pro 2 FM di 0811 48 28 42.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Yes, ada Haun bareng sama Nicky, Location Unknown, merayakan 10 tahun teman-teman Pro 2. Yes, 10 years by Haun, teman-teman Pro 2. 15 menit menuju tepat jam 11 malam. Masih barengan sama jaga malamnya Pro 2 FM di 96,3 MHz. Yes, jangan galau malam-malam ya, teman-teman Pro 2. Katanya Camilla, dulu dengerin radio pas mau tidur, lampunya mati, denger lagu-lagu sedih dan suka nangis-nangis sendiri. Gak ada yang tahu sampai ketiduran sendiri. Beuh, radio tuh se-friendly itu ya. Semoga sampai sekarang juga gitu ya. Thank you buat Camilla.

Masih barengan sama Fajar, masih ngomongin radio teman-teman Pro 2. Kalau ada cerita-cerita seputar radio boleh dikirimin ke WhatsApp-nya Pro 2 FM aja di 0811 48 2842 malam ini. Nemenin kamu teman-teman Pro 2 lagi pada ngapain nih malam ini? Oke, kalau masih kerja tenang aja, kita masih nemenin kamu ya. Tapi sekarang tuh kalau orang kerja kebanyakan tuh nggak ditemenin, justru malah nambah kerjaan baru gitu kan ya. Nemenin orang-orang, ya pada live aja udah sendiri gitu kan ya. So back to ke Hari Radio Nasional hari ini yang juga sekaligus Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun RRI dikenal memang dengan Hari Radio Nasional gitu teman-teman Pro 2 ya. Perayaan spesial untuk insan-insan radio gitu kan. Nah ini ada komentar dari Faisal nih teman-teman Pro 2 di sosmed gitu kan, di Instagram. Kenapa lagu yang diputar di radio itu lebih enak dan asik ya ketimbang lagu yang udah di-download sendiri? Padahal lagunya sama tapi tetap kalau denger di radio tuh perasaan jadi lebih kena aja gitu, lebih kena banget gitu kan ya. Iya benar. Tapi kalau saya nggak cuma di radio aja sih gitu. Kalau saya feelnya tuh lebih ke kayak sekalipun lagunya mungkin kita nggak suka gitu kan ya. Tapi kalau kayak orang lain yang muter terus kita denger tuh kayak asik aja gitu teman-teman Pro 2. Apakah ini salah satu overload ketika atau minusnya jadi penyiar? Jadi kayak kalau penyiar kan kayak, maksudnya kalau kayak saya siaran terus kayak oh ya udah muter lagu ini tahu gitu, lagu ini tuh tahu gitu teman-teman Pro 2 ada di playlist, ya udah diputer aja gitu kan ya. Mungkin feel-nya emang kadang-kadang kena, tapi kadang kebanyakan ya, kebanyakan mungkin karena udah saking banyaknya denger lagu jadi kayak akhirnya ngerasanya kayak biasa aja. Apalagi kalau misalkan kamu notabene-nya ambil siaran gitu kan ya, ini ambil kerja gitu teman-teman Pro 2, ini lagunya emang ada di hadapan kamu, beda. Jadi kayak saya beda aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan dimilih kayak kamu lebih senang muterin lagu di radio apa kalau denger musik sendiri, Jar? Jawabannya adalah denger musik tapi lagunya diputerin sama orang lain. Jadi tuh berasanya tuh kayak gak tahu deh, beda aja gitu teman-teman Pro 2. Ada yang ngerasa gitu juga kah? Coba-coba komentar silakan di 0811 48 2842 ya. Nyaman banget dengerin radio pas malam-malam suasananya, apalagi kalau di luar tuh hujan, katanya Chris Sandi. Thank you ya buat Chris Sandi. Waduh, feel-nya dapat banget gitu ya Chris Sandi ya, apalagi sambil dengerin curhatan orang gitu kan ya, berasa ada yang nemenin aja gitu kan. So thank you buat yang udah ngirimin ke WhatsApp-nya Pro 2 FM gitu kan ya. Ini dari Yuni. Dalam kamar di tengah hening malam, suara merdu dari radio selalu ngangenin. Gak ada tuh keluar malam ngopi kayak sekarang. Zaman dulu iya banget, lagi saya masih masih menjumpai, masa-masa sekolah saya masih menjumpai hits-nya radio. Jadi kayak anak-anak di sekolah dulu zamannya SMS-an yang masih SMS gratis tuh dari provider sampai ratusan SMS, 200 apa ya itu. Jadi kayak 200 SMS gratis ini mau buat apa gitu kan ya. Ya udah akhirnya janjian sama teman-teman, yuk pada dengerin radio yuk, frekuensinya segini. Dulu sih enggak nyebut frekuensi ya. Lebih ke kayak yuk dengerin radio, radio ini gitu kan ya. Terus nanti baku balas-balas pesan aja udah di radio, kayak nge-request lagu ke penyiarnya, salamnya buat ini, lagunya ini tuh emang kayak vibe-vibe-nya tuh kayak enak banget, seru gitu teman-teman Pro 2. Soalnya dulu saya masih ngalamin itu gitu kan ya. Enggak tahu deh kalau zaman sekarang masih pada kayak gitu juga apa enggak, tapi kayak jujur selain kita jadi penyiar juga kita jadi pendengar kok zaman dulu. Tapi kayak enggak ngomongnya tuh gimana ya? Ya udah dengerin radio ya dengerin aja gitu teman-teman Pro 2. Kan kita enggak tahu ya maksudnya kayak dunia radio tuh kayak gimana. Setelah sekarang mendalami itu jadi kayak tahu kayak oh jadi gitu ya sistematika radio gitu kan. Terus kayak dulu saya request lagu gitu kan SMS, diputerin lagunya sama penyiarnya gitu kan ya. Itu rasanya tuh kayak ada privilege sendiri aja gitu kan ya. Luar biasa banget ya teman-teman Pro 2 ya.
Katanya Rizky, aduh langsung rindu menusuk hati kayak flashback malam-malam sambil dengerin radio nih Kak. Oke, bener. Dan sekarang kendati keliling cari radio hanya ingin kembali ke masa lalu. Wow, emang iya ya, semasa lalu itukah radio? Ada apa dengan radio di masa lalu? Waduh, kamu punya kenangan apa, teman Pro 2? Coba kasih tahu ke Fajar. Kenangan kamu barengan sama radio apa sih?

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

teman-teman Pro2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena untuk hari ini, 11 September 2026. Kami berharap teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motokan rogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Wamena teman terbaik kamu. Dipancarloskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di pagi hari ini di FM 96,3 MHz. Teman terbaik kamu di edisi hari Sabtu 12 September 2006. Saya kembali menemani teman Pro 2, menemani suasana akhir pekan kamu di hari ini teman Pro 2 di Sabtu ini teman Pro 2. Yang sudah pada bangun dan stay bersama Pro 2, bagaimana nih kabar kamu di pagi hari ini? Jangan lupa mengucap syukur ya untuk hari ini. Yang pastinya bersyukur karena masih diberikan kehidupan lagi ya untuk menjalani hari ini teman Pro 2. Teman Pro 2, di part yang pertama di Spade Selamat Paginya Pro 2, seperti biasa akan menemani teman Pro 2 dengan informasi-informasi dan juga musik-musik di segmen-segmen acara yang tentunya ada di pagi hari ini dari jam 5 sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Tentunya dengan informasi-informasi terupdate juga yang akan saya bagikan dan informasi-informasi lainnya menemani suasana pagi kamu teman Pro 2. Teman Pro 2, di pagi hari ini tentunya saya akan hadir langsung aja menemani teman Pro 2 dengan jazz musik ya sampai jam 6 menemani suasana pagi kamu di FM 96,3 MHz. Tentunya buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 melalui FM 96,3 ataupun melalui RD Digital, selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 2 RRI Wamena live langsung dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena ya. Dan lantai 1 ya, bukan lantai 2 atau lantai 3, lantai 1 teman Pro 2. Bersama saya Miki yang menemani suasana pagi kamu. Teman Pro 2, langsung saja ini menemani suasana pagi kamu di hari ini dengan jazz musik ya, musik-musik yang sudah saya pilihkan menemani suasana pagi kamu di saat ini tentunya. Langsung saja nih teman Pro 2, di lagu yang pertama menemani suasana pagi kamu ada lagu dari Besok ya, bukan Hari tapi Besok, nama grup bandnya dengan judul Halo ya teman Pro 2, untuk mengawali jazz musik di pagi ini teman Pro 2 sampai nanti jam 6 ya menemani teman Pro 2 dengan jazz musik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Cincin tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mulus lagi? Ya, Otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,1 Pradolfnya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi ini bersama saya Meki, João Pedro dinobatkan Player of the Match Premier Liga. Penyerang Chelsea João Pedro dinobatkan sebagai Player of the Match Premier Liga untuk Agustus 2026. Penghargaan tersebut diraih setelah pemain asal Brasil itu tampil gemilang pada awal musim 2026-2027. João Pedro mencatatkan 2 gol dan 2 assist dalam 2 pertandingan Premier Liga selama Agustus. Catatan tersebut turut membawa Chelsea meraih 2 kemenangan beruntun atas Fulham dan Brighton dan Hove Albion. Pada laga pembuka melawan Fulham di Craven Cottage, João Pedro langsung memberikan dampak bagi Chelsea. Ia mencetak gol hanya 31 detik setelah pertandingan dimulai melalui penyelesaian yang memanfaatkan umpan Cole Palmer. João Pedro kemudian membalas kontribusi Palmer dengan memberikan asis untuk gol pemain Inggris tersebut. Chelsea akhirnya meraih kemenangan 3-2 atas Fulham. Informasi selanjutnya, Erik Thohir dorong olahraga jadi investasi bukan beban negara. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erik Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erik, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Olahraga ini adalah investasi, bukan seperti selama ini. Setelah tahun 62 sampai sekarang terus terjadi kemerosotan bahwa olahraga itu tentang biaya, ucap Erik di Jakarta International Convention Center. Erik mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dapat mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional. Demikian Info Pro 2 di pagi ini.
2: 22,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini teman Pro 2. Masih hadir menemani teman Pro 2 di Spada sama paginya Pro 2 di pukul 6 ya, lebih 17 menit teman Pro 2. Tentunya sudah menemani teman Pro 2 tadi di pukul 5 ya. Di Jazz Music selanjutnya masih menemani teman Pro 2 dengan musik-musik dan juga nanti informasi yang tentunya akan saya hadirkan menemani suasana pagi teman Pro 2 di hari ini tentunya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang sudah melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, apalagi kan hari Sabtu, yang sudah berolahraga ataupun sudah mulai dengan aktivitas yang lain-lain, semoga saja aktivitas kamu berjalan dengan baik tentunya di pagi hari ini teman berdua. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi ya, apapun aktivitas kamu, tapi jangan lupa untuk sarapan pagi supaya kamu tetap semangat untuk aktivitas hari ini teman berdua. Tentunya masih di Spada, selamat paginya Pro 2. Sebelum lanjut nih teman Pro 2, nah ini kita di pagi ini ya, kok kita ya, saya akan bagikan untuk kita semua ya, tentunya yang lagi dengerin Pro 2 di pagi ini, tentang teh ya, minum teh teman Pro 2. Tapi ini minum teh setelah makan, apakah ada dampaknya bagi tubuh atau tidak nih teman Pro 2 ya. Nah, sebagian orang memilih teh sebagai pilihan minuman setelah makan. Namun, kebiasaan ini bisa berdampak kurang baik bagi tubuh. Ini melansir dari Alo Dokter, teh tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jika penyerapannya terganggu terus menerus, risiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat. Melansir dari Halodoc, senyawa dalam teh juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan magnesium. Nah, akibat tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan, kondisi ini perlu lebih diperhatikan oleh karena orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Nah, selain soal nutrisi, teh setelah makan juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif. Kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kambung, nyeri ulu hati, atau mual ya teman berdua. Jadi teh juga perlu diperhatikan oleh orang yang sensitif terhadap asam lambung. Teh yang kental atau sangat panas dapat memperbesar resiko keluhan lambung. Ini masih melansir dari Haldok ya. Jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh berkisar setengah jam hingga 2 jam. Air putih bisa menjadi pilihan yang lebih baik atau lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan teman berdua. Nah itu ya teman Pro 2, jadi ini menurut Halodoc ya. Jadi buat kita yang makan, nah ini kebiasaan mungkin dulu ya sih teman Pro 2 sebelum ada asam lambung ya. Ini pengalaman pribadi ya teman Pro 2. Sebelum asam lambung memang ya biasa begitu juga, habis makan mungkin terlambat makan ya. Itu kan mungkin takut mual, akhirnya biasanya tuh makan terus buat teh ya, teh manis supaya bisa menghambat ya. Ternyata salah ya teman Pro 2. Jadi seperti yang tadi sudah saya bagikan ya teman Pro 2 informasinya. Ya semoga saja dapat bermanfaat ya buat kita semua di pagi ini teman Pro 2. Tentunya yang lagi stay atau lagi dengerin Pro 2 di FM 96,3 MHz.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah,

0: Sesekali, jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal.

lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. Di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu di Spade. Selamat paginya Pro2 di menit ke-49 dari pukul 6. Masih menemani suasana pagi kamu dengan musik dan juga nantinya dengan informasi-informasi di pagi hari ini. Dan buat teman Pro2 yang sudah melakukan aktivitas atau entah olahraga pagi atau lari pagi atau mungkin masih tidur ya karena dingin. Bukan tidur sih, tapi baring-baring ya. Semoga saja aktivitas kamu di hari ini maksudnya aktivitas kamu di hari ini berjalan dengan baik, terus nikmati hiduplah ya teman Pro2 ya. Apalagi kalau yang di kantoran kan hari ini hari libur, baguslah untuk beristirahat ya teman Pro2 yang sudah melakukan aktivitas di tempat-tempat usaha kamu juga, tetap semangat ya teman Pro2.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: have a pass to walk me in every time.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FN.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 22,1 per 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di pada selamat paginya Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2 menemani teman Pro 2 di pilihan lagu ya teman Pro 2, atau request lagu. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi hari ini dan mau gabung untuk request lagu Indonesia atau mancanegara ya, lagu pop Indonesia atau lagu mancanegara untuk menemani suasana pagi kamu yang lagi mungkin bersiap-siap pergi ke tempat-tempat wisata ya yang ada dalam kota ya. Kalau untuk di luar kota yang pastinya jangan ya teman Pro 2, apalagi di beberapa waktu lalu ya ada kejadian-kejadian yang mungkin ya perlu kita waspada selalu ya teman Pro 2 ya, seperti mungkin begal atau mungkin hal-hal yang ya kita tidak inginkan ya teman Pro 2 yang terjadi. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mau melakukan aktivitas yang pastinya kalau itu sangat penting ya bolehlah ya teman Pro 2, tapi kalau hanya untuk senang-senang jangan ya teman Pro 2. Yang pastinya kalau mau pergi jangan sendiri-sendiri ya teman Pro 2. Karena terkadang kejadian terjadi bukan karena ada kesempatan ya, tapi peluang ya teman. Bukan ada kesempatan, maksudnya rencana ya. Ya walaupun sudah rencana ya, tapi

kalau pas rencana terus ada kesempatan ya pasti ya teman Purda. Jadi kita tetap harus waspada dan tentunya hati-hati di jalannya supaya hal-hal yang kita tidak inginkan tidak terjadi ya teman berdua. Buat teman Purda juga yang lagi dengerin Purda di pagi hari ini, mau gabung untuk request lagu untuk menemani suasana pagi kamu, langsung aja nih digaskan teman Purda. Saya tunggu partisipasi dari teman Purda di pagi ini. Langsung saja di 0811482842.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda.

0: Ah, pergi ke warnet dulu nih. Mas, 1 jam ya?
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Rais, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. Lah kenapa berhenti ini? Bah, suhabis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, mana telepon sa? Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana, kah?
3: Mek, saya bisa minta satu uang, kah? 300 ribu tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer, toh?
0: Hei, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok pun Facebook tuh.
0: Sebentar, ya. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kok tidak bisa masuk lagi? Astaga! Rara, ada hack sapu Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di menit ke-15 dari pukul 8 untuk jalur requestan ya, saya cukupkan ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 lagi beraktivitas ya, mungkin berolahraga, jadi tidak ada yang bergabung nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, selanjutnya saya akan hadir kembali ya menemani teman Pro 2 dengan informasi-informasi di pagi hari ini. Dan tentunya ini teman Pro 2 ya, mungkin sebelum saya hadirkan informasi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2, kita ngobrol pagi lah ya, tapi ngobrolnya tuh lewat chat saja ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 nanti chatting lewat WA-nya Pro 2 di 0811 4828, yang mau berbagi aktivitas pagi kamu ya, seperti apa atau hal apa yang kamu lakukan di setiap pagi, di setiap harinya ya, atau mungkin terkhusus di hari Sabtu ya. Jadi Sabtu pagi aktivitas apa yang kamu buat nih teman Pro 2, mungkin setelah bangun pagi, mungkin kamu berolahraga atau seperti apa, yang mau bagikan keseruan kamu atau day in my life guys. Di setiap Sabtu pagi saya mungkin membersihkan kebun atau membersihkan pekarangan rumah guys. Langsung aja nih teman Pro 2 di 0811 4828 4. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin pagi, kita sharingnya atau ngobrol pagi seputar tentang apa nih aktivitas kamu di hari Sabtu pagi. Yang mau share langsung aja ya teman Pro 2, 0811 4828 4.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: In.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti.

giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Pro 2 teman terbaik kamu masih di FM 96,3 MHz. Pro 2 RRI Wamena masih menemani teman Pro 2 di spa dari selamat paginya Pro 2. Dan seputar topik tentang aktivitas apa nih teman Pro 2. Jadi kita sharingnya seputar aktivitas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi kira-kira nih di pagi hari ini atau di hari Sabtu ya, lebih khusus ya teman Pro 2, di hari Sabtu yang cerah ini atau mungkin di Sabtu-Sabtu yang lalu atau yang kemarin-kemarin, apa nih aktivitas yang sering sekali teman Pro 2 lakukan ya di pagi hari? Mungkin teman Pro 2 mau sharing seputar day in my life ways, atau sharing tentang aktivitas di hari Sabtu yang mungkin membosankan atau aktivitas yang bikin ganas, atau apapun yang teman Pro 2 mungkin lakukan ya. Atau mungkin teman Pro 2 terlalu banyak atau ya. Intinya tuh aktivitas apa nih yang kamu buat ya teman Pro 2 di hari Sabtu? Apakah kamu sering mancing atau mungkin lari pagi? Jangan sampai kamu lari dari kenyataan ya. Kalau lari dari kenyataan tuh yang waduh itu salah ya teman Pro 2. Tapi kalau lari pagi atau olahraga pagi ya aman lah ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin pagi terus mau ngobrol ya, bisa ya langsung aja nih. Tapi ngobrolnya tuh lewat chat aja ya di WA-nya Pro 2 di 0811482842. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi hari ini terus mau share seputar aktivitas kamu di pagi ini, langsung aja nih teman Pro 2, 0811482842.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

seperti menutup malam, hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong.

waktu tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.